gagal jalan nyata tiang keluarga. Mana tahu berat kuah Emily nganyawa tangan na. Tender ke my friend, my daughter nganyawa nungar kah.